sekeli levi bobo tanfon gwenye umfamu nakan tanfon kwida mede ifuna mwenye tanfon be a la patrona BMW geli topbintu rasigi lefa nene kure kur rasigi lefa winena mema umfamu fagulu mwa studio tanfon kwida.